jangkau ke Andrea Nero Paule. Ama ni apa apa? Ama ni fom murkiumi. Lakem mata na chini Nero Paule.